Yo, semangat pagi sobat-sobat Angker Indonesia semuanya. Sampurasun, Rampes, Pia Kabar, 96.4 FM, Radio Southland, radio komunitas untuk menyuarakan berbagai macam komunitas di Southland, Invercargill, New Zealand. Gue Stephen Ponsitinja akan menemani kalian semuanya selama kurang lebih 30 menit ke depan di hari ini. Hari Kamis, minggu pertama di bulan Agustus, tanggal 7 Agustus 2025. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Sukabumi, Love Earth, kalau bahasa Indonesianya. Oke, Sukabumi. Oke, Sukabumi, Love Earth, oke. Nah, ada 10 kuliner Sukabumi yang wajib kalian coba, dari street food hingga makanan legendaris. Nah, makanan Sukabumi ini gak cuma menggugah selera, tapi punya cerita tradisi menarik di balik semua itu semua. Kota yang terletak di Jawa Barat ini menjadi surga tersembunyi bagi para pecinta kuliner, dari jajanan kaki lima hingga makanan legendaris yang legendaris. Semuanya tersedia lengkap di sini, oke. Satu buah lagu membuka perjumpaan kita pada sore siang malam hari ini, dimanapun kalian berada. Satu buah lagu antara Pandeglang dan Sukabumi, Opan Tawek. 96.4 FM Radio Southland, Angker Indonesia, Ojo Lalio Ula.

96,4 FM Radio Satlan. Balik lagi sama gue Steven Ponsitinjak di Angkring Indonesia. Ojo Lalio, ulala, itu dia satu buah lagu dari Opan Tawek antara Pandeglang Sukabumi. Kita lagi membahas ada 10 kuliner Sukabumi yang wajib kalian cobain, dari street food hingga makanan legendaris. Oke, yang pertama ada Mochi Kasuari Lampion, cita rasa khas Sukabumi. Nah, Mochi Kasuari Lampion ini sudah menjadi ikon kuliner Sukabumi selama puluhan tahun. Kue kenyal ini berbahan dasar kentang dan memiliki isian kacang manis yang legit. Rasanya khas dan berbeda dari mochi Jepang. Mochi ini cocok dijadikan oleh khas Sukabumi, Proses pembuatannya masih menggunakan teknik tradisional. Setiap gigitan menyuguhkan rasa otentik yang sulit dilupakan. Yang kedua ada nasi uduk ungu bunut, unik dan lezat. Nasi uduk umumnya berwarna putih, tapi di Sukabumi nasi uduk berwarna ungu yang viral. Warna alami ini berasal dari bunga telang. Disajikan dengan lauk lengkap seperti ayam goreng, tempe orek, dan sambal. Kuliner Sukabumi ini nggak hanya menggoda selera, tapi juga Instagramable. Tempat makan nasi uduk ungu bunut ini ramai dikunjungi wisatawan. Rasanya gurih dan bikin lagi. Yang ketiga ada bubur ayam bunut Siliwangi, legenda yang tetap eksis. Bubur ayam bunut Siliwangi merupakan salah satu tempat yang makan legendaris di Sukabumi. Porsi buburnya besar dan disajikan dengan topping melimpah, kuah kaldunya kental dan gurih. Nah, lokasinya mudah banget, lokasinya ditemukan, cocok untuk sarapan, makan malam ringan, dan pelayanan yang ramah menambah nilai plus bagi kuliner Sukabumi yang satu ini. Yang keempat, kita dengar dulu lagu berikut ini, Palabuhan Ratu dari Rita Tila. 96,4 FM Radio Satlan Angkring Indonesia. Ojo Lalio Ulala, cover by Nina.

96,4 FM Radio Satlan, balik lagi sama gue Stephen Posetinjak di Angkring Indonesia. Ojo lalio, ulala, kita lagi ngebahas ada 10 kuliner sukabumi yang wajib kalian cobain. Tadi yang pertama udah ada mochi, yang kedua ada nasi uduk, yang ketiga ada bubur ayam, keempat ada bandros ata, jajanan tradisional melekati hati nih. Bandros adalah jajanan yang terbuat dari tepung beras dan kelapa parut. Di bandros ata makanan disajikan panas-panas langsung dari cetakan, teksturnya garing di luar dan lembut di dalam. Cocok disantap sambil menyeruput teh hangat. Harga terjangkau, harganya istimewa. Tempat ini menjadi favorit warga lokal dan wisatawan luar. Nah, kelima ada sate aci, inovasi dari Unika Sukabumi. Sate aci aneh sih, cuman terdengar sedang naik daun. Terbuat dari tepung tapioka yang dibentuk bulat dan ditusuk seperti sate. Disajikan dengan saus kacang dan sambal pedas. Teksturnya kental, kenyal dan bikin lagi. Cocok untuk camilan sore, banyak ditemukan di pinggir jalan dan harga terjangkau. Yang keenam ada roti Priangan. Roti legendaris penuh kenangan. Asik. Toko roti itu yang sudah ada sejak zaman kolonial, rasanya tidak pernah berubah sejak dulu. Varian roti klasik ini coklat. Roti kelapa masih jadi favorit. Bahan-bahan alami tanpa pengawet membuat aman dikonsumsi. Tempatnya cocok bagi pencinta nostalgia. Roti Priangan wajib masuk dalam daftar kuliner Sukabumi. Yang ketujuh ada mie tek-tek Sukabumi. Lezatnya enggak tergantikan pastinya. Nah, dinamakan tek-tek karena suara spatula yang saat memasak tek-tek-tek-tek. Nah, mie ini disajikan dengan sayuran telur dan bakso. Rasa gurih dan pedas cocok untuk makan malam yang hangat dan banyak ditemukan di alun-alun Sukabumi. Satu buah lagu buat kalian semuanya. Masih dari satu buah lagu dari Nina Teluk Jampang. 96,4 FM Radio Satlan, Angkir Indonesia. Ocho lalio, ulala.

96,4 FM Radio Satlan, balik lagi sama gue Stephen Ponsentiak di Anggrek Indonesia. Ini dia satu buah lagu dari Nina, Teluh Jampang. Lagu Sukabumi yang luar biasa. Oke, kita masih ngebahas ada 10 kuliner Sukabumi yang kalian wajib cobain. Tadi kita udah bahas yang pertama ada

mochi, yang kedua ada nasi uduk ungu bunut, yang ketiga ada bubur ayam, yang keempat ada bandros atay, yang kelima ada sate aci, yang keenam ada